Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up.

99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Apanya dong? Saya juga tidak tahu. Ya udah, apanya? Iya, apa? Ya udah, apanya dong? Oke, hari ini tuh hari Senin, teman Pro 2, awal pekan, dan ini sudah di minggu kedua juga ya. Kalau awal pekan dan awal bulan kayaknya paling sonde asik sudah. Ini ternyata sudah mau di minggu ketiga, guys ya. Oke, dan hari ini tuh merupakan hari yang penuh tantangan, tantangan sederhana hari ini ya. Karena hari ini adalah hari Senin 13 Juli dan hari ini tuh semua lagi pada bertarung, berperang. MPLS, MPLK banyak banget. Terus belum lagi bapak-bapak, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik yang mau ke kampus, ke sekolah, terus ke kantor, ke tempat kerja, buka toko, buka warung, semua-semuanya. Kayak ogah-ogahan ya kalau ketemu hari Senin. Tapi tenang aja ya, awalnya kayak penuh tantangan, kayak malas. Tapi nanti mulai jam-jam 10 ke atas setelah ngopi ngeteh ya, wow, itu pasti semangatnya menduar-duar ya. Oke, guys, kamu tahu enggak sih biar menambah semangat kamu makin duar-duar pagi hari ini? Saya paling suka kalau yang berbaur duit-duitan. Apa ya? Jadi, teman Pro 2, kamu tahu enggak sih kalau Taylor ya sama kekasihnya itu udah melangsungkan pernikahan dan belum terlalu booming-booming di TikTok nih kayaknya. Saya lagi menunggu juga. Maklum itu kan penyanyi favorit kita. Mungkin karena secara privasi, tapi pemberitaannya di mana-mana. Dan kamu tahu puntung rokok atau tutup botol plastik ya tak pernah dijual semahal yang ada di pernikahannya Taylor. Jadi bagi Swifties ya, sampah-sampah sisa dari sekitar lokasi pernikahan idolanya ya Taylor dan Travis itu tetap sangat berharga. Ada seorang seniman di New York, Amerika Serikat, mengumpulkan sampah dari malam pernikahan Taylor di Madison Square Garden, di mana dia menjualnya secara online. Ya, lu bayangkan, dia jual satu sampah itu $25. Kemarin sapi tukar dolar 17.900. Lu kali su. 452.000 per buah. Lu bayangkan kalau sampahnya ada banyak ya, wow, itu lu dapat berapa duit gitu. Jadi setiap sampahnya itu dikemas dalam kotak plastik bening dengan label bertuliskan kalimat New York City Garbage, dan setiap kotak juga dicap dengan slogan ya, Judge TNT Merit ya, 3 Juli kemarin, di mana slogan itu dipasang oleh Taylor Swift di lampu luar Madison Square Garden beberapa saat setelah resmi menikah dengan Travis. Wow, ini dia mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Jadi karena sekarang di Tambua juga lagi musim pesta ya di mana-mana, so ayo kita kumpulin sampah terus kita jual secara online atau mungkin langsung ya, siapa tahu kita dapat duit kan. Beda ya pesta nikah, hasil sampah dari pesta nikahnya Taylor sama yang ada di sini. Tapi kalau mau cari duit boleh lah ya, tapi jangan ngumpulin sampah ya. Mungkin kamu bisa cari cara-cara lain.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

Okay, teman berdua dari pagi, subuh sampai sekarang kita udah ngomongin soal semangat memulai hari ini. Nah, ini tuh ada kabar penting banget untuk kita semua. Ini langsung dari BMKG sendiri ya, ini udah ngasih tahu gitu ya. Info penting untuk kita semua. Iya, walaupun sekarang tuh anginnya lagi kencang, udaranya juga lagi dingin, kayak tidak ada kepastian sekali ya. Sama seperti sifat kamu yang hari ininya katanya rindu, terus besok marah, lusa ketawa-ketawa, nanti itulah mulai mukanya itu tidak naik-naik. Iya, dasar bad mood banget kamu ya orangnya. Oke, guys, kamu tahu gak sih, memasuki bulan Juli sampai September, Indonesia diperkirakan memasuki puncak musim kemarau. Jadi ketompu semangatnya juga kadang tergantung cuaca. Kalau pagi-pagi cuaca kayak bagus begini ya semangat, tapi kalau pagi-pagi cuaca kayak kelabu-kelabu gimana gitu, kayaknya semangat memudar. Oke, nah, jadi cuaca kali ini bakal terasa lebih panas, udara lebih kering, dan kita perlu lebih menjaga kondisi tubuh ya, supaya tetap fit di tengah cuaca panas. Jangan lupa nih guys, selalu minum air putih yang cukup walaupun belum merasa haus ya. Gunakan pakaian yang nyaman dan mudah menyerap keringat. Kurangi aktivitas berat di bawah terik matahari pada siang hari, serta jangan lupa makan buah-buah segar gitu ya, sama sayur-sayur segar, agar kebutuhan cairan dan vitamin itu tetap terpenuhi. Jadi ini tuh informasi yang sangat penting untuk kita memulai hari dengan semangat kalau cuacanya mendukung.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Kamu coba bayangin ya, kalau kamu tuh lagi boarding pesawat, terus yang nyambut kamu itu bukan pramugari doang, tapi kayak nuansa-nuansa Spider-Man itu keren gak sih kira-kira? Kamu kan biasanya cuma lihat di TV ya, di HP gitu ya, nonton filmnya Spider-Man kayak melayang-layang terbang tinggi, kayak aduh berasa pengen deh ya diterbangin sama kamu. Oke, jadi bukan cuma di bioskop Spider-Man itu sekarang memang benar-benar terbang di angkasa. Ini lagi viral dan ini fakta. Maskapai Scoot dari Singapura menghadirkan dua pesawat dengan livery bertema Spider-Man untuk menyambut film terbaru Spider-Man Brand New Day. Kamu tahu nggak sih kalau di Jepang ada salah satu bandara itu paling terkenal, itu view semuanya itu bergambar Pokemon. Pikachu banget. Nah, kali ini beda gitu ya. Maskapai Scoot dari Singapura. Jadi ini untuk menyambut film terbaru Spider-Man Brand New Day. Jadi buat kamu para Marvel lovers ya, saya salah satunya. Aduh, suka banget sama film-film Marvel, guys ya, film-film Avengers. Iya, itu salah satunya. Pokoknya mau itu selain Avengers terus ada X-Men, banyak banget ya. Ini tuh menjadi jelas ya karena pengalaman yang enggak biasa. Dari luar pesawat aja udah bikin pengen foto, apalagi kalau bisa ikutan terbang di dalamnya. Jadi kalau kamu dikasih kesempatan untuk milih, kamu pengen naik pesawat bertema apa? Ya, Spider-Man, Iron Man, Stitch ya, Pokemon, atau justru ya tema budaya Indonesia. Yang bertema budaya Indonesia aja, guys, enggak usah susah-susah.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain.

0: Mbak tahu nggak, kalau banyak keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis,
3: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 kembali lagi ya, masih barengan sama saya Rantia di sini guys ya, dan kita bakal dengerin ya obrolan seru ya di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi pagi hari ini kita bakal ngobrol ya, seru banget aku sama teman aku. Nah teman Pro 2, kamu tahu nggak sih ya, semoga pagi ini penuh semangat dan membawa energi positif untuk menjalani aktivitas ya. Jadi guys, kita masih di Spada dan kamu tahu kalau festival Fulan Fehan memang telah usai ya di akhir Juni kemarin ya, tanggal 20-an guys. Tapi benarkah kisahnya ikut berakhir? Kayaknya enggak. Di balik kemeriahan ribuan penari likurai dan semangat dancing for friendship ya, itu ternyata ada nilai pengalaman dan warisan budaya yang masih terus hidup hingga hari ini teman Pro 2. Jadi kita bakal bincang-bincang, ini seru banget ya, walaupun festivalnya tuh udah lewat kemarin. Udah mau setengah bulan berlalu lah ya, tapi kita gak bisa move on. Dan pagi ini kita akan mengupas bareng sama salah satu pelatih penari yang terlibat langsung dalam festival Fulan Fehan kemarin. Kita akan melihat bagaimana sebuah festival bukan hanya menjadi tontonan tapi juga meninggalkan jejak ya, meninggalkan jejak bagi generasi muda ya, dan pelestarian budaya. Kira-kira seperti apa? Jadi pagi hari ini kita bakal ngobrol langsung bareng sama Kakak Rini Ratu Dabo ya teman Pro 2. Dia ini adalah seorang guru, terus dia juga seorang pelatih tari ini ya, Fulan Fehan kemarin ya. Dia ini adalah pelatih tari festival Fulan Fehan bersama Ibu Rini Ratu Dabo pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan seperti apa ya warisan-warisan atau mungkin jejak-jejak yang ditinggalkan setelah berakhirnya festival Fulan Fehan kemarin.
2: Halo Sobat Pro 2 RRI Atambua, perkenalkan saya Rini Ratu Dabo, salah satu pelatih penari festival Fulan Fehan yang keempat tahun 2026. Kita semua tahu festival Fulan Fehan sudah selesai hampir sebulan lamanya. Tapi sebagai pelatih ada begitu banyak kesan yang membekas di hati kami. Secara khusus ada satu kebanggaan tersendiri dari kami. Kami bisa mengambil bagian dalam suksesnya festival Fulan Fehan yang keempat. Festival Fulan Fehan tahun 2026 ini mengusung tema Dancing for Friendship. Dan menurut saya, walaupun festival ini sudah selesai, semangat Fulan Fehan masih terasa sampai saat ini. Ketika bertemu dengan orang-orang di luar sana, masih banyak yang terus bercerita tentang bagaimana luar biasanya festival Fulan Fehan keempat kemarin. Ada satu kebanggaan tersendiri bahwa festival Fulan Fehan menyisahkan kisah yang sangat baik. Festival Fulan Fehan juga mewariskan sesuatu hal yang baik untuk para penari muda di Kabupaten Belu. Festival Fulan Fehan mungkin sudah berakhir teman-teman, tapi sebagai penari, sebagai pelatih, kesan dan warisan ini akan terus meninggalkan bekas yang baik dan meninggalkan jejak yang baik menurut kami. Selama proses latihan Festival Fulan Fehan, tentu sebagai pelatih kami merasa ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Contohnya adik-adik penari ini datang dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang memang di sekolah mereka sudah sejak awal membiasakan berlatih seni, secara khusus mungkin likurai, antama, bidukikit atau hatsoke. Tetapi sebagian besar secara khusus di wilayah zonanya saya, itu zona 3, Itu mencakup wilayah Kota Atambua ya. Anak-anak di kota kita tahu bagaimana. Anak-anak di kota ini, kalau kita bicara soal likurai, soal bidu, pokoknya yang berkaitan dengan seni, kebanyakan mereka lebih tahu yang lebih ke modern dan zaman-zaman sekarang ya. Tapi kalau untuk budaya asli itu masih agak sulit, dan itu satu tantangan besar bagaimana kami harus mulai dari awal, benar-benar dari awal, bukan hanya soal likurainya itu sendiri atau gerakannya itu sendiri, tapi bagaimana kami bisa mengajari adik-adik ini teknik koreo, baris berbaris, dan kita tahu bahwa festival kemarin itu bukan festival yang diselenggarakan yang penarinya itu cuma 100 atau 200 orang, tetapi 3.900-an anak dengan latar belakang yang berbeda. Dan menurut kami itu tantangan yang cukup berat dan cukup besar untuk kami, apalagi waktu latihannya itu sangat singkat, yaitu cuma 10 hari untuk satu kali pentas. Jadi bayangkan saja bagaimana kami harus kebut-kebutan dan bekerja keras untuk festival ini. Nah, kalau kita bicara soal penari, kita bicara soal anak-anak sekolah, tentu kami berharap ketika festival ini setelah selesai, adik-adik penari tetap punya rasa cinta, tetap punya rasa percaya diri, tetap bisa disiplin dan konsisten untuk terus mencintai dan melestarikan budaya kita, secara khusus budaya Kabupaten Belu, yaitu tarian yang mereka bawakan waktu festival Felanfehan kemarin. Ada antama, ada likurai, ada bidu kikit, dan ada hatsoke. Kami berharap mereka tetap pertahankan itu, dan melalui festival Felanfehan ini adik-adik semakin mencintai budaya Belu, karena kalau bukan kita itu siapa lagi. Dan kami percaya bahwa ada satu dampak positif baik dari festival Felanfehan, yaitu setelah festival boleh selesai, tetapi adik-adik akan terus percaya bahwa mereka, dari mereka itu bisa melahirkan rasa cinta terhadap budaya mereka. Kalau kita bicara soal kebanggaan adik-adik generasi muda terhadap likurai dan budaya Belu, saya yakin dan sangat percaya adik-adik semua kemarin yang terlibat sebagai penari, mereka itu adalah adik-adik yang sangat bangga terhadap likurai dan budaya Belu. Saya percaya ketika mereka ada di atas panggung Festival Felanfehan, mereka bukan hanya sekedar menari pada saat itu atau sekedar senang-senang berkelompok untuk menampilkan sesuatu, tetapi saya percaya ada satu kebanggaan tersendiri bahwa mereka ada untuk melestarikan budaya mereka. Dan kami percaya bahwa adik-adik ini adalah generasi muda yang akan terus bercerita bahwa budaya Belu itu sangat luar biasa. Dan kami percaya dari mereka akan lahir bibit-bibit muda, akan lahir generasi-generasi muda yang sangat mencintai budaya. Mungkin Festival Felanfehan ini terasa biasa bagi orang-orang di luar sana, tetapi ketika mereka, adik-adik ini terlibat secara langsung, kami percaya bahwa mereka akan semakin tahu dan semakin cinta, dan kami percaya mereka akan giat untuk menyuarakan bahwa budaya Belu adalah budaya yang sangat membanggakan. Nah, Festival Felanfehan sudah selesai. Kami berharap semangat para penari tidak selesai ketika Festival Felanfehan 4 selesai, tetapi semangat adik-adik para penari untuk terus melestarikan budaya Belu, untuk terus mencintai budaya Belu itu tetap bertahan dan bahkan semakin dan semakin besar, sehingga adik-adik terus menjadi pionir budaya, menjadi adik-adik yang terus menciptakan kreasi-kreasi baru untuk budaya Belu. tantangan terbesar yang dihadapi pelatih dan pembina penari-penari muda setelah festival itu, kalau sampai di saat ini sih tidak ada, karena ketika festival selesai, artinya adik-adik juga sudah selesai berproses bersama-sama dengan kami. Tetapi sebagai pelatih, sebagai penari juga, tantangan besar kami bahwa bagaimana kami terus ada dan menyuarakan kepada semua orang, khususnya generasi muda, untuk tetap mencintai budaya kita. Nah, jika Fulan Fehan itu masih digelar dan akan terus digelar tahun depan, harapan kami bagaimana supaya festival tahun depan itu boleh berlangsung lebih baik dari festival Fulan Fehan 4 yang terjadi kemarin. Dan satu yang pasti, besar harapan kami semoga ini bukan hanya harapan kami sebagai pelatih, tetapi memang Festival Fulan Fehan akan digelar lagi tahun depan. Dan warisan budaya kita ini tidak hanya habis di Festival Fulan Fehan 4, tetapi akan berlanjut di Festival Fulan Fehan yang berikutnya. Pesan saya yang terakhir untuk semua generasi Belu, agar mari kita semua terus berani untuk menjaga warisan budaya kita, bagaimana kita terus mencintai budaya kita, dan bagaimana kita menjadi pribadi yang bangga kalau kita punya Belu yang sangat istimewa dengan budayanya. Jangan malu untuk menari likurai, jangan malu untuk menari hatsoke, bidu kikit, ataupun antama. Karena ini warisan budaya yang harus kita banggakan, yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kalau bukan kita generasi muda sekarang yang terus mengembangkan budaya kita ini, siapa lagi yang akan mengembangkan itu semua untuk kita? Karena itu, mari kita sama-sama satu hati, kita terus menari, terus berkarya, dan terus menjaga budaya kita demi Rai Belu tercinta. Terima kasih.
0: Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri. Bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: rambutnya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak.

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
0: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
0: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Jumpa lagi ya bareng sama saya Adelia Manik di sini, teman Pro 2, yang bakal menemani kamu tentunya sampai dengan pukul 3 sore nanti. Dengan pintu hati dan telinga kamu bakal langsung diambil alih sama Adelia ya. Pastinya saat ini di Pro 2 Hitlist, tempat paling bebas, paling asik buat kamu mau yang mau ngedrop request lagu favorit. Titip-titip salam buat si doi atau yang mau numpang curhat colongan juga boleh banget nih. Adelia siap jadi pendengar yang paling setia di buat kamu ya, teman-teman Pro 2. Gimana nih harinya? Masih pada semangat atau sudah mulai lirik-lirik jam dinding menunggu jam makan siang? Tenang aja, biar mata kamu tidak ngantuk dan hati tidak kosong, kita bakal seru-seruan tentunya bareng sama Adelia di sini. Nah, untuk membuka perjumpaan kita teman Pro 2 di jam 10 pagi hari yang makin anget ini, Adelia punya satu track yang lagi trending parah sih dan berseliweran di timeline kita ya. Ini dia persembahan dari Tulus dengan single terbarunya Teh Hijau, teman Pro 2. Aduh, dengerin lagu ini tuh bawaannya langsung vibing adem banget ya. Tulus emang paling juara kalau bikin analogi ya teman Pro 2 ya. Lagu ini tuh kayak mengingatkan kita kalau hidup atau hubungan yang lagi ruwet kadang tidak butuh drama yang makin bikin pusing. Kadang kita cuma butuh rehat sejenak, tarik nafas dalam-dalam, terus nikmati momen tenang. Persis seperti analogi secangkir teh hijau yang hangat dan menenangkan. Cocok banget kan buat menemani kamu yang lagi butuh healing tipis-tipis di tengah rutinitas pagi hari ini. Dan buat kamu yang mau request lagu-lagu lainnya teman Pro 2 sambil curhat titip-titip salam, boleh banget bergabung di WhatsApp-nya Pro 2 Atambua di 0851-3728-7493. Atau kamu boleh juga DM di Instagram ya, di @RRI_Pro2Atambua. Yuk langsung aja kita seduh bareng-bareng lagunya di udara teman Pro 2. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau, eksklusif for you di Pro 2 Hitlist. So enjoy the music.

0: Andai saja saya punya uang banyak, pasti hidup sonde kayak begini.
1: Hoi, menghayal apa lu nih? Menghayal uang turun dari langit kok.
0: His Luni mengganggu sa. Ada 10 ribu kok. Kasih dua pakai beli nasi.
1: Ini yang membuat negara mencatat. Semakin banyak pengangguran model kayak begini, mau hidup enak tapi sonde mau kerja.
0: Kasian nih, coba pemerintah dong nih lihat kita yang pengangguran miskin tambah pini, baik.
1: Jadi lu pikir pemerintah hanya mau urus mengentaskan kemiskinan saja kah? Masih banyak yang harus dikerjakan. Kalau ke kau nih makan minum tidur bangun bajalan, sonde ada menghasilkan uang, nah jangan salahkan pemerintah. Daripada lu mondar-mandir dan gitu motor sonde jelas, mending lu pi ojek dapat uang. Lu ojek di sebelah tuh motor 4 dengan hasil ojek bukan hasil tidur ke lu nih.
0: Hosa. Ih, sapi makan hasil ojek sa kalau begitu. Dah.
1: Dah.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, Pro 2 FM, matang buat teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang tadi udah ketik-ketik di WhatsApp Pro 2 atau buat titip salam atau curhat, sabar ya. Abis ini kita langsung jembrengin satu-satu teman Pro 2. Tapi sebelum Adelia bacain curhat-curhat kamu ya, kadang bikin senyum-senyum atau malah bikin Adelia tuh ikutan nyesek, kita mau lanjut dulu ke track berikutnya teman Pro 2 yang tidak kalah juara ya. Ini ada kolaborasi maut yang benar-benar estetik parah sih, dan bikin kuping langsung auto manja sedih gitu ya teman Pro 2 ya. Kolaborasi apik antara Now bareng sama Ari Lesmana di lagu berjudul Sesi Potret, teman Pro 2. Aduh, please, kamu kalau denger ini tolong siapin tisu ya teman Pro 2, atau minimal siapin hati yang lapang, karena lagu ini tuh dalam banget teman Pro 2 ya. Dan pastinya lagu ini bakal bikin kita nangis Bombay sih ya, meratapi nasib. Bukan meratapi nasib ya, melainkan mengajak kita buat tersenyum dan berdamai sama semua memori itu teman Pro 2 ya. Daripada makin mellow dan ujung-ujungnya ikut curhat, mending langsung aja kita dengerin teman Pro 2 ya. Ini dia, ada Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. So enjoy the music.

0: Wih, enak nih. Ambil banyak memang, biar kenyang.
1: Adi, makan pun banyak. Gunung Mutis juga kalah.
0: Ih, kenapa? Kan subuka puasa, toh.
1: Tahu tidak, makan terlalu kenyang akan merusak watak seseorang atau yang disebut muzin lil mizaj. Menghilangkan kecerdasan, menjadikan hati semakin keras, menumpulkan empati kepada orang yang hidup lebih susah, dan membuat malas dalam menjalankan ibadah.
0: Oh, begitu kok.
1: Oh, Suma.
0: Nah, ini lanjut makan, biar pemakanan, Su.
1: Ih, biar sah. Lepus sisa tuh, Ma.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, wow, wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

0: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro2 FM Atambua, teman terbaik kamu, dan tentunya bareng sama saya Adelia Manik di sini. Ya, teman Pro2 pastinya di Santai Siang kali ini seperti biasa ya, kita bakal ngobrol santai ya teman Pro2, tentunya bareng sama para pegiat UMKM lokal teman Pro2. Dan siang hari ini Adelia sudah kedatangan tamu spesial yang sukses bikin hari-hari kita jadi lebih pedas dan bertenaga ya. Ada kakak Leni Kiik teman Pro2 yang merupakan owner dari Sambal Pedas Leni ya. Oke. Sosok kreatif di balik usaha sambal lokal yang lagi hits banget saat ini teman Pro2. Kita bakal ngobrol cerdas seputar dunia bisnis kuliner. Oke, kita langsung saja. Kak Leni, sekarang kan kompetisi bisnis kuliner ini terutama sambal kemasan kan tajam sekali ya, banyak yang ikut-ikutan tren, terus tumbang di tengah jalan. Mungkin menurut kamu apa strategi paling cerdas yang bikin produk sambal kamu tetap punya tempat spesial di hati konsumen dan tidak tenggelam di tengah badai kompetisi?
2: Dan konsistensi rasa. Banyak orang fokus ke strategi marketing yang bakar duit, tapi lupa kalau fondasi utama kuliner itu rasa yang jujur. Sambal yang saya bikin mempertahankan resep tradisional dengan sentuhan modern dan higienitas dan kemasannya. Kita nggak cuma menjual rasa pedas, tapi menjual cerita dan kualitas bahan lokal pilihan. Ketika konsumen tahu rasa kita nggak berubah dari botol pertama sampai hari ini, disitulah loyalitas terbentuk.
1: Betul sekali, keren banget ya, konsistensi itu emang komitmen yang mahal. Nah, kita ngomongin soal tantangan nih, sebagai pelaku usaha, kamu pasti pernah dong menghadapi fase jenuh atau fluktuasi harga bahan baku cabai yang ya kadang melonjak tidak masuk akal gitu ya. Mungkin bagaimana sih cara kamu menyikapi dinamika pasar seperti itu tanpa harus mengorbankan kualitas atau bikin konsumen kecewa?
2: Bisnis Adelia, kalau harga cabai naik terus kita langsung naikin harga atau kurangi porsi, konsumen pasti kecewa. Strategi cerdasnya adalah membangun hubungan kemitraan jangka panjang langsung dengan petani lokal. Jadi kita dapat harga yang lebih stabil. Selain itu, manajemen stok dan diversifikasi produk seperti membuat varian sambal kering atau inovasi menu lain sangat membantu menjaga perputaran arus kas tetap aman tanpa mengorbankan kualitas.
1: Betul sekali, benar-benar kalkulasi bisnis yang matang ya. Terakhir banget nih ya, untuk siang hari ini banyak anak-anak muda, teman-teman Pro2 yang pengen mulai usaha tapi terlalu banyak mikir dan takut gagal. Sebagai seorang Sri Kandi UMKM yang sudah membuktikan, konsistensi kamu, mungkin apa satu pesan paling esensial nih dari kamu ya buat mereka yang mau melangkah?
2: Pesan saya, jangan tunggu modal kamu sempurna atau kondisi pasar ideal, karena itu gak akan pernah terjadi. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya, pelajari polanya, dan terus lakukan evaluasi. Kegagalan di awal itu bukan akhir, melainkan biaya edukasi untuk membentuk mental bisnis kamu jadi lebih tangguh. Kalau kamu punya mimpi, eksekusi sekarang, bukan nanti.
1: Betul sekali, sepakat, luar biasa ya. Obrolan singkat tapi padat dagingnya teman Pro2 ya. Terima kasih Kak Leni sudah berbagi energi positifnya di siang hari yang sangat membara ini, ditambah sama sambalnya yang membara ya. Luar biasa. Semoga usaha sambalnya makin maju dan terus inspirasi, menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Dan teman Pro2, Adelia masih terus menemani kamu. Stay tune terus, jangan kemana-mana.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Santai Siang Pro 2 FM dan masih dari Gracia Altari dan pastinya saya Adelia masih menemani waktu istirahat kamu ya. Jam makan siang nih, sudah pukul 13:27. Kali ini kita masuk di informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Jadi buat kamu para pecinta si apa nih bola bundar ya, Adelia bawa satu kabar gila yang datang langsung dari panggung sepak bola dunia. Baru saja dirilis siang ini teman Pro 2, kabarnya FIFA lagi buka peluang buat nambah jumlah ya peserta Piala Dunia 2030 nanti jadi 64 tim. Wah, bayangin. Makin ramai dan makin pecah ya teman Pro 2 ya. Wacana super megah ini dilempar langsung sama Presiden FIFA Gianni Infantino ya. Alasannya apa? Jadi Pak Gianni ini melihat kalau format 48 tim di Piala Dunia 2026 yang baru saja bergulir ini sukses besar nih. Jadi persaingan antar negara tuh jadi makin merata dan kompetitif banget. Bahkan katanya beliau pengen Piala Dunia itu benar-benar jadi milik seluruh dunia, bukan cuma didominasi sama raksasa Eropa atau Amerika Selatan aja. Kutipan keren ini dari Pak Gianni katanya, setiap negara harus diizinkan untuk bermimpi berpartisipasi dalam Piala Dunia. Setuju banget, tidak sih? Kalau negara-negara kecil dikasih panggung, otomatis motivasi mereka buat naikin kualitas sepak bolanya juga bakal makin ngegas ya kan. Contoh nyatanya udah kelihatan di turnamen tahun ini teman Pro 2, wakil-wakil dari benua Afrika ngamuk parah. Dari 10 tim yang ikut, 9 diantaranya sukses melesat ke babak gugur. Keren banget kan. Nah kalau wacana 64 tim ini beneran gol ya setelah digodok sama komite FIFA nanti, format Piala Dunia 2030 yang bakal digelar di 6 negara, Maroko, Portugal, Spanyol, Uruguay, Argentina, dan Paraguay, dipastikan bakal makin epic dan panjang. Bahkan negara-negara Amerika Selatan yang tadinya cuma kebagian jatah satu laga pembuka berpotensi bisa jadi tuan rumah untuk satu grup penuh. Gimana menurut kamu? Apakah format 64 tim ini bakal bikin Piala Dunia makin seru atau malah kepanjangan nih? Dan yang paling penting, kira-kira kapan ya giliran timnas Garuda kita yang nampang di sana? Kita doain saja terus ya teman Pro 2 ya. Oke deh, itu dia informasi siang hari ini dari dunia olahraga teman Pro 2. Tetap pentingin terus Pro 2 FM Atambua karena Adelia masih punya banyak informasi menarik dan juga banyak track keren yang bakal menemani siang kamu.

Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia di sini, teman Pro 2. Dan kita masih dari panggung Piala Dunia ya, teman Pro 2 ya. Kali ini ada curhatan penuh rasa bangga dari mesin gol Manchester City ya, dari timnas Norwegia. Siapa lagi kalau bukan si robot Erling Haaland ya. Meskipun langkah Norwegia harus terhenti di babak perempat final setelah kalah tipis 1-2 dari Inggris, Haaland mengaku tetap bangga setengah mati sama perjuangan timnya. Gimana tidak bangga? Bisa tembus sampai 8 besar Piala Dunia itu sudah jadi sejarah luar biasa banget nih buat sepak bola Norwegia. Haaland tuh cerita kalau dia terharu banget karena performa mereka di lapangan terbukti bisa mempersatukan dan bikin euforia yang gila banget di negaranya, teman Pro 2 ya. Pemain berambut gondrong ini dari awal emang punya ambisi besar sih, teman Pro 2. Dia tuh pengen banget membawa Norwegia keluar dari bayang-bayang raksasa Eropa lainnya dan jadi tim yang disegani di dunia. Dan lewat Piala Dunia 2026 ini, si Haaland merasa misi itu sukses besar karena Norwegia benar-benar berhasil menarik perhatian dunia dan ditaruh dalam peta persaingan sepak bola global. Benar sih, kalah terhormat di perempat final dari tim sekelas Inggris itu sama sekali bukan hal yang memalukan ya. Malah Norwegia dinobatkan jadi salah satu tim paling menghibur dan penuh kejutan sepanjang turnamen tahun ini. Keren banget ya determinasi seorang Haaland, teman Pro 2. Nah, kalau Norwegia yang sempat absen lama saja bisa bikin kejutan di perempat final, semoga atmosfer positif ini menular juga ya ke sepak bola tanah air kita. Oke, itu dia informasi dari dunia olahraga siang hari ini. Habis ini adalah bakal balik lagi teman Pro 2 tentunya dengan informasi seputar dunia entertainment lagi. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya. Stay tune terus di 99,8 MHz.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Sudah di penghujung siaran kita ya, di siang hari jelang sore ini teman Pro 2 ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 lepas 56 menit, artinya Adelia sudah harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia di sini dari jam 10 pagi tadi teman Pro 2. Dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Have a nice day and bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ya, 99,8 produk tembuat teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua pendengar produk dimanapun kamu berada. Seru lanjut dengan lagu-lagu pilihan yang sudah ada. Ada nih informasi yang ya mungkin juga perlu untuk diketahui ya bagi kamu pencinta bola. Nah, ada informasi seputar Piala Dunia ya, di mana Julian Quinones atau pemain Meksiko ini adalah salah satu pemain yang mencetak gol pertama di Piala Dunia 2026 ya. Dan tidak hanya menjadi gol pertama teman Pro 2, tapi itu juga merupakan gol tercepat di ajang, salah satu gol tercepat ya di ajang ini, di mana gol itu tercipta di menit ke-9 saat Meksiko melawan Afrika Selatan di laga pembuka grup A di Stadion Azteca Kota Meksiko 11 Juni lalu ya. Nah, penyerang naturalisasi ini merupakan salah satu pemain kelahiran Kolombia, dan di laga itu ia memanfaatkan kesalahan fatal yang dilakukan oleh kiper Korea Selatan sehingga ia berhasil merebut bola dan menjebloskan ke gawang ya, dan membawa Meksiko untuk unggul ketika itu. Nah, tidak hanya itu, dalam laga itu juga Meksiko berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 atas Afrika Selatan. Nah, terlepas dari itu teman Pro 2, ada juga gol tercepat ya di laga itu. Ini bukan gol pertama ya, kalau tadi gol pertama, ini gol tercepat di laga di Piala Dunia, yakni di pertandingan antara Paraguay dan Turki ya. Gol setelah kick off itu terjadi pada menit pertama dan itu merupakan salah satu gol tercepat. Ada juga fakta menarik lainnya ya, rekor gol tercepat di Piala Dunia 2026 ini sempat berpindah tangan dalam hitungan jam pada hari yang sama ya, sebelum Garza mencetak golnya. Pemain Maroko Ismail Saibari sempat memegang rekor tersebut lewat golnya ke gawang Skotlandia pada detik ke-71 atau pertandingan baru berjalan 1 menit 11 detik. Namun catatan ini langsung dipetakan oleh Garza beberapa jam kemudian, yakni di 1 menit 4 detik. Oke, itu dia ya. Dan Piala Dunia juga akan segera berakhir. Kini kita sudah memasuki 4 besar, dan yang menariknya adalah bahwa keempat tim semifinalis ini merupakan tim urutan 4 dunia, 1, 2, 3, 4 semuanya ya, merupakan peringkat pertama sehingga peringkat 4 dunia, sehingga pertandingan ini bakalan seru untuk dinantikan. Bagi kamu yang mendukung Perancis ataupun Spanyol atau Argentina atau juga Inggris, ya harus tetap sportif ya, sehingga itu juga menjadi bisa menjadi cerita yang baik ke depannya ketika kita bicara soal Piala Dunia.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih,
2: amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak nih?

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Oke, 99,8 Pro 2 atom buat teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua yang masih setia mendengarkan siaran kami sampai dengan saat ini ya. Kita di sore ceria dan sore ini kita bakal ngobrol dengan salah satu adik kita, asik ya. Ya, ini punya prestasi yang tidak pernah habis ya. Ada namanya Catherine Uwodo, ini merupakan juara 1 Duta SMA Kabupaten Belu tahun 2026, juga juara 3 LCC 4 Pilar Provinsi Nusa Tenggara Timur 2026. Kita akan sapa Catherine. Halo Catherine, selamat sore.
1: Halo teman berdua.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya. Ini lagi di mana dulu ini? Kayaknya jauh sekali ini, tidak di Atambua ini.
1: Ada di Kupang.
0: Ini kayaknya liburan sudah selesai kok masih di Kupang?
1: Di Surya masih liburan.
0: Oh, masih liburan.
1: Nanti masuknya di minggu depan.
0: Pantas ya, memanfaatkan waktu dengan baik begitu.
1: Iya.
0: Oke, baiklah ya. Tapi sebelumnya terima kasih Catherine ya, walaupun lagi liburan tapi meluangkan waktu untuk berbagi di Pro 2 Atambua.
1: Sama-sama.
0: Oke, Catherine, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu ya. Kemarin berhasil meraih juara 3 LCC 4 Pilar Provinsi NTT 2026.
1: Oh, terima kasih banyak.
0: Oke, saya mulainya dari mana nih ya? Dari juara 1 Duta SMA Kabupaten Belu dulu ya. Nah, Catherine, mungkin sedikit bisa disampaikan ini kapan dan seperti apa prosesnya akhirnya Catherine bisa jadi juara 1 begitu.
1: Kalau untuk Duta SMA sendiri, seleksinya dimulai sekitar dari akhir bulan April. Jadi itu sudah mulai seleksinya, dimulai dengan buat video profil tentang diri kita sendiri, visi misi dan alasan kenapa kita itu cocok dipilih sebagai Duta SMA. Yang kedua, buat juga esai. Nah, tema esainya tuh sudah diberikan, ada sekitar 5 tema dan nanti calon Duta SMA akan memilih kira-kira tema mana yang mau dikembangkan untuk menjadi esainya. Dan untuk esai itu sendiri harus berkesinambungan dengan realita yang dihadapi para calon Duta SMA ini di daerah mereka masing-masing. Dan harus ada kesinambungannya juga dengan visi-misi yang sudah dipaparkan. Oh, nah, okay. Setelah itu barulah mulai proses seleksi, dilihat lagi portofolionya, ada portofolio yang harus dilampirkan juga, rekam jejak prestasi selama 3 tahun terakhir, apa saja yang sudah dilakukan, rekam jejak organisasi, bagaimana keikutsertaan dan partisipasinya dalam kegiatan sosial, bermasyarakat, sebagaimana semuanya itu dijelaskan di dalam portofolionya, dikirim filenya, harus ada surat keterangan sehat juga, pokoknya diperiksa sebaik mungkin dari pihak Direktorat SMA-nya, sampai akhirnya di sekitar pertengahan bulan Mei, tepatnya tanggal 16 Mei itu, ada wawancara. Jadi wawancara mengenai visi misi dan juga esai yang sudah kita paparkan. Setelah wawancara langsung keluar hasilnya dan diseleksi untuk pengumuman juaranya di hari yang sama.
0: Oh, di hari yang sama. Wow, ini tapi kalau dari persyaratannya ini ribet sekali menurut saya ya. Nah, itu gimana tuh Catherine bisa membagi waktu untuk ngatur ngurus itu semua? Tidak sempat berpikir untuk mundur kah soal itu?
1: Awalnya sempat kepikiran untuk menyerah karena bertepatan dengan LCC 4 Pilar ya, sementara bimbingan untuk LCC 4 Pilar yang sangat padat. Tetapi puji Tuhan dari sekolah itu sangat membantu, jadi guru-guru juga bantu urus surat-suratnya, bahkan dari sekolah yang bantu print out surat-surat dan hal-hal yang harus di print out, diketik, itu guru pendamping Ibu Desi yang bantu untuk ketik, print out, dan kasih kromo untuk tanda tangan. Saya benar-benar mengurus visi misi, program kerja, dan juga esai saya. Jadi lebih susah itu di membuat esainya karena deadline-nya cukup mepet. Waktu itu dikasih waktu satu malam untuk selesaikan esainya, dan itu yang buat sedikit pusing saya, ribet karena habis dari 4 pilar yang kayak tidak ada kesinambungannya dengan Duta SMA, kayak habis hafal undang-undang, habis hafal staf MPR, harus langsung buat esai tentang waktu itu saya ambilnya tentang daerah Atambua sebagai daerah perbatasan, bagaimana cara kita meminimalisir hoax di daerah perbatasan. Jadi budaya cek dulu sebelum percaya. Kan itu kesinambungannya sedikit ya. Bahkan nanti sudah ada antara empat pilar dan itu. Jadi agak sedikit pusing. Kontrasnya terlalu jauh.
0: Oke, agak sedikit pusing ya. Nah, tapi iya, terlepas dari sekolah sempat membantu, apa yang sebenarnya menjadi motivasi terbesar Catherine mau ikut Duta SMA ini?
1: Kalau saya tipe orang yang suka berorganisasi dan mencari hal baru. Saya suka sih ikut yang kayak duta-duta, terus membuat diri saya bisa berdampak untuk teman-teman sebaya. Itu salah satu hobi saya dan salah satu motivasi saya untuk terus berkembang di masa SMA ini. Makanya pas dibuka pendaftaran duta SMA, saya sangat berharap sih saya salah satu yang direkomendasikan dari sekolah. Dan ternyata nama yang keluar yang direkomendasikan dari sekolah untuk mengikuti duta SMA itu saya sendiri. Jadi puji Tuhan punya kesempatan yang lebih begitu.
0: Oke, ya. Wow, ini hobi yang kalau menurut saya itu agak sedikit beda ya dengan yang lain ya. Kalau yang lain hobinya jalan-jalan, ini Catherine hobinya bersaing itu dengan teman-teman di lomba-lomba yang Catherine ikuti begitu.
1: Ya, supaya kita bisa berkarya bersama.
0: Oke, nah terus kalau untuk Duta SMA itu Catherine itu bersaing dengan teman-teman, ada berapa peserta yang setahunya Catherine?
1: Kalau untuk Kabupaten Belu ada 8 peserta yang tersebar di kurang lebih 4-5 sekolah.
0: Oke, berarti tapi dari SMA Surya cuma Catherine sendiri berarti ya?
1: Iya, dari SMA Surya saya sendiri.
0: Oke, nah kalau untuk visi misi dan lain sebagainya, apa yang sebenarnya Catherine angkat yang menurut Catherine menarik dan akhirnya ini pas nih untuk kita bagikan bagi generasi muda?
1: Seperti yang saya bilang, yang saya angkat itu sesuai kembali dengan temanya budaya cek dulu sebelum percaya, literasi cerdas di beranda Nusantara, khususnya daerah perbatasan.
0: Oke, berarti ada juga dong alasan tersendiri nih angkat soal literasi. Kenapa tuh Catherine?
1: Kalau alasan tersendirinya sesuai dengan realita yang saya hadapi dari mulai di bangku sekolah dasar sampai di bangku SMA ini sendiri, minat literasi itu bukan tambah naik ya, tapi semakin hari yang saya temukan itu malah tambah menurun. Kayak anak-anak lebih cenderung kepada cari nih lewat AI, lihat soal langsung cari lewat AI dibanding harus mencari tahu dari sumber-sumber yang sebenarnya sudah semakin lengkap. Buku-buku sekarang kan semakin lengkap ya. Mungkin dulu kita mau mencari buku tuh setengah mati. Tapi kan sekarang sekolah sudah memfasilitasi dengan perpustakaan di sekolah masing-masing, ada perpustakaan daerah, bahkan juga ada sumber-sumber bacaan online yang tidak perlu sebenarnya kita shortcut lewat AI, tapi bisa kita cari pelan-pelan karena itu kan bisa menambah wawasan. Tapi realitanya di daerah perbatasan dan juga di kehidupan masyarakat sekarang, anak-anak sekarang Gen Z ya bilangnya,
0: Gen Z.
1: Itu sudah sangat kurang minat terhadap literasi. Kayak kalau kata orang harap gampang dengan teknologi yang sudah ada sekarang. Tapi menurut saya sendiri, teknologi itu harusnya buat kita semakin cerdas dong, bukan harap gampang dengan yang sudah ada.
0: Oke, jadi akhirnya itu menjadi alasan Catherine untuk bisa menampilkan itu begitu ya?
1: Iya, karena bagi saya literasi itu sangat penting untuk kita biar bisa bersaing lebih kuat di daerah luar nanti. Biar kita tidak kaget ketika harus bersaing dengan teman-teman dari luar. Wah, ternyata mereka sudah jauh lebih di atas ya tadi karena literasi mereka bagus.
0: Oke, wow, ini berarti besok-besok harus ikut nih duta literasi atau sudah pernah itu?
1: Kalau duta literasi belum.
0: Oh, belum. Oke, baiklah ya. Semoga nanti bisa sampai ke sana ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, Catherine. Nah, kalau di lomba kemarin dari kurang lebih 8 peserta itu kita juga bisa melihat karya dari teman-teman kita di sekolah atau tidak?
1: Kalau untuk karyanya tidak bisa kita lihat karena sistem wawancaranya itu seperti ujian proposal atau ujian skripsi ya, kalau di kakak-kakak yang sudah kuliah. Jadi nanti kita di dalam satu ruangan ada 3 juri dan 1 moderator. Dan nanti 3 juri itu yang akan membaca visi misi dan juga esai kita. Terus setelah itu kita memaparkan dulu, terlebih dahulu memaparkan, Setelah itu para juri mendalami lagi, dan setelah itu mereka mewawancarai kita terkait visi misi dan juga esai yang sudah kita buat, dan kurang lebih waktunya itu 30 menit.
0: Oke, berarti kita tidak bisa mengetahui karya teman-teman kita, dan kita tidak bisa membandingkan mana yang kira-kira baik ataupun yang lebih bagus begitu ya.
1: Iya, betul sekali, Kak. Jadi kita betul-betul tidak saling tahu kira-kira si A karyanya tentang apa ya, si B gitu. Tidak ada yang tahu.
0: Iya. Wah, berarti itu agak-agak gimana juga ya. Kita harap-harap cemas berarti.
1: Betul, deg-degan kayak lihat teman-teman latihan presentasi kayak, duh, kira-kira nanti saat masuk saya bagus tidak ya? Bisa bertanggung jawab untuk karya saya atau tidak?
0: Oke, nah kalau Catherine sendiri itu kemarin targetnya apa tuh? Memang hanya ingin ikut lomba dan mencari pengalaman, atau memang targetnya untuk juara?
1: Kalau saya lebih ke mencari pengalaman, karena ini pertama kali saya ikut seleksi yang begitu ketat, harus buat esai, dan ini pertama kali juga saya membuat esai ya. Jadi saya sendiri tidak terlalu berharap lebih dengan apa yang sudah saya lakukan, hanya ya melakukannya dengan sepenuh hati dan berdoa pasti. Tetapi ya, tidak terlalu berharap lebih karena deadline untuk kumpul esainya sudah terlalu mepet dengan pengerjaan saya. Jadi menurut saya sudah kurang maksimal dari situ. Jadi kayak ya sudahlah, tidak berharap lebih. Apa yang terjadi biarlah terjadi.
0: Asik, apa yang terjadi biarlah terjadi ya. Oke. Okay. Dan akhirnya setelah itu di pengumuman di hari yang sama, Catherine Wodo meraih juara pertama. Catherine, perasaannya waktu itu Catherine?
1: Wah, shock sih, Kak.
0: Apa yang dipikirin Catherine? Heeh.
1: Di saat itu saya langsung berpikir, wah, begadang juga sia-sia buat esai. Karena jujur buat esainya yang paling susah. Jadi kayak, aduh, harap-harap cemas.
0: Oke. Nah, terus berarti kalau sebagai juara satu, orang tua, pihak sekolah bagaimana tuh respon mereka terhadap prestasi yang Catherine dapat itu?
1: Puji Tuhan, dari keluarga dan juga pihak sekolah sangat mengapresiasi, bahkan mereka sangat mendukung dari awal seleksi sampai dengan pengumuman juara. Dari awal seleksi juga buat esainya ditemani mama, begadang ditemani mama sampai selesai. Setelah itu pihak sekolah juga membantu, moral material itu sangat dibantu oleh keluarga dan pihak sekolah, puji Tuhan sekali.
0: Oke, berarti memang dukungannya total, jadi Catherine juga penampilannya total juga kemarin ya.
1: Iya, puji Tuhan.
0: Sempat mungkin ada pesan yang disampaikan dari Romo sendiri untuk Catherine, atau ada ucapan seperti apa begitu?
1: Kalau dari Romo tentunya apresiasi, dan pesan dari Romo itu harus terus berkarya dan terus bisa mempengaruhi teman-teman. Jadi duta itu tidak habis di diri sendiri, tapi harus bisa berdampak juga. Yang pertama pastinya di lingkungan sekolah sendiri. Dari Romo sendiri seperti itu.
0: Oke. Beban lagi ya?
1: Iya, beban lagi.
0: Tapi tidak, itu memang beban, tapi yang berdampak itu kan saya rasa itu hal positif ya. Kita sekalipun berat, kita tetap berjalan. Intinya bahwa berdampak bagi orang lain itu ada berkahnya tersendiri begitu.
1: Iya, ada kesenangan tersendiri kalau terjadi, kita tuh bisa punya pengaruh positif untuk teman-teman sebaya.
0: Oke. Nah, dan akhirnya Catherine Wodo berhasil meraih juara satu ya. Terus apa namanya, itu cuman berakhir di kabupaten ya, nggak, tidak lanjut ke provinsi, ke nasional tidak?
1: Itu seleksinya nanti ada lagi dari kementerian, nanti dilihat lagi portofolio kita dari kementerian direktorat SMA.
0: Oke. Berarti untuk sementara masih diproses mungkin?
1: Iya, mungkin seperti itu karena belum ada informasi lebih lanjut.
0: Oke, kalaupun misalnya ini kan sementara dalam proses, apa yang Catherine harapkan nih? Harap-harapnya tetap lanjutkah atau gimana tuh? Atau ya sudah cukup, ini kayaknya berat sekali nih.
1: Saya tidak berharap lebih seperti yang tadi. Apa yang terjadi biarlah terjadi, karena teman-teman dari luar juga hebat-hebat semua. Betul. Saya sudah lihat video perkenalannya, mereka sangat luar biasa. Tapi sudah sampai di titik ini pun sudah sangat bersyukur karena sudah bisa bersaing dengan teman-teman dari luar yang hebat-hebat, yang wah-wah semua, yang tidak kalah bersinar.
0: Iya. Wah, positif sekali ya. Ini Catherine luar biasa. Selamat ya untuk juaranya. Kita tunggu nih juara-juara selanjutnya, entah untuk di tingkat lanjutan atau mungkin lomba-lomba yang lainnya, biar tetap ada istilahnya ada juara terus begitu.
1: Amin.
0: Oke. Nah, Atau mungkin masih ada nih yang mau disampaikan soal duta SMA ini yang belum sempat kakak tanyakan?
1: Ah, kayaknya itu saja.
0: Kayak itu saja ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke juara 3 LCC 4 Pilar 2026. Catherine juara 3, Catherine. Kemarin targetnya juara 1. Gimana nih Catherine perasaannya, Catherine? Gimana tuh perasaannya, Catherine?
1: Sempat sedih dan kecewa, tapi setelah dilihat-lihat setidaknya pulang dan membawa hasil.
0: Iya, setidaknya sudah berusaha ya.
1: Iya, setidaknya sudah berusaha.
0: Oke, okay. Nah, Catherine, sebelum kita ngomong soal apa namanya juara kemarin, mungkin sedikit ada penyampaian juga sebenarnya LCC 4 pilar itu apa sih yang ada di situ sehingga disebut 4 pilar dan apa-apa saja tuh pilar-pilarnya?
1: Nah, LCC 4 pilar itu sendiri program dari Badan Sosialisasi MPR RI yang diketuai oleh Bapak Abraham Lianto, anggota DPD Provinsi NTT. Mereka mengadakan LCC ini sebagai bentuk sosialisasi untuk 4 pilar kebangsaan kita, yaitu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Undang-Undang Dasar.
0: Oke, nah ini kalau sampai dengan sekarang Pancasila 5 sila aja kita kadang susah untuk menghafal, apalagi ini 4 pilar ini ada banyak, apalagi undang-undang di dalam nih. Catherine, itu gimana tuh? Menurut Catherine, awal-awal sebelum ikut, menurut Catherine itu berat tidak?
1: Jujur pas awal sempat tolak ke guru pendamping sampai menangis-menangis di sekolah karena tidak mau ikut. Karena saya rasa itu bukan basicnya saya ya, di menghafal, duduk dan hafal berbagai hal itu saya rasa bukan bagian dari diri saya. Jadi sempat tolak ke guru pendamping, tapi kata guru tidak bisa karena nama saya itu di voting paling banyak untuk masuk ke tim LCC 4 pilar ini. Jadi harus ikut, mau tidak mau harus ikut, harus langsung dikasih bukunya.
0: Berapa halaman, Catherine?
1: Wah, bukunya banyak ya. Sumbernya, jadi ada paketan buku dari MPR itu sendiri, ada sekitar dari MPR ada 6 atau 5 buku dalam satu kotak, terus juga bank soal yang kita cari sendiri, masih banyak sumber-sumber lain, kayak kan ada undang-undang dan undang-undang dasar. Nah, undang-undang kan tidak ada bukunya. Jadi kita harus mencari undang-undang per tahun yang kita butuhkan gitu.
0: Oke, wow. Itu kayak gimana ya? Kayak memikul beban yang sangat-sangat berat itu.
1: Ya, bisa dibilang.
0: Bisa dibilang begitu ya. Tapi sebenarnya beban itu salah masuk. Ini masuknya ke Catherine Wodo. Jadi salah sebenarnya. Dia enggak tidak tahu kalau Catherine ini seorang fighter.
1: Puji Tuhan.
0: Ya, Catherine, itu berarti mulainya seleksi dari kabupaten dulu ya?
1: Iya, seleksi dari kabupaten itu 2 kali seleksi juga.
0: Oh, 2 kali seleksi?
1: Iya.
0: Penyisihan dan final atau gimana tuh?
1: Seleksi yang pertama itu dilaksanakan secara offline di SMA Surya.
0: Oke.
1: Jadi SMA Surya sebagai tuan rumah, kita melaksanakan seleksi secara offline. Itu dengan tata cara pelaksanaannya seperti lomba 4 pilar di provinsi. Dan puji Tuhan waktu itu kami keluar sebagai juara 1. Nah, ternyata belum habis sampai di situ seleksinya. Masih ada seleksi lagi secara online yang nanti kita tuh mengerjakan 100 soal, 10 orang mengerjakan 100 soal secara bersama-sama begitu.
0: Oke, dan itu
1: dengan batas waktunya 2 jam.
0: Dari apa namanya rentan waktu antara seleksi pertama dan seleksi kedua berapa hari?
1: Kurang lebih 1 minggu waktunya.
0: Oke, lumayan ya untuk menghafal.
1: Iya. Tapi di seleksi kedua itu kita sudah seleksi dengan teman-teman dari provinsi, jadi nanti dipilih 9 sekolah terbaik.
0: Oh iya. Oke. Nah, berarti seleksi itu sudah termasuk sekolah-sekolah bersaing dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Belu berarti ya?
1: Kalau di seleksi online, sekolah dari Kabupaten Belu yang ikut hanya SMA Surya sendiri.
0: Oh, begitu. Terus iya. Kemarin ketika juara satu kabupaten itu gimana tuh ceritanya?
1: Itu lombanya dilaksanakan secara offline, jadi kita menyeleksi SMA mana yang nanti ikut ke seleksi online, karena seleksi online tarafnya sudah seperti provinsi, tingkat provinsi ya, karena nanti diambil 9 sekolah terbaik gitu.
0: Dan untuk kabupaten SMA Surya masih ya juara 1 kemarin.
1: Iya.
0: Nah, setelah itu ke provinsi. Di provinsi kemarin teman-teman targetnya juara 1 tapi juara 3. Mungkin apa yang sempat membuat teman-teman itu gugupkah, atau apa yang membuat teman-teman akhirnya membuat kesalahan, tanda kutip kesalahan ya, sehingga akhirnya juara 3 begitu?
1: Yang pertama itu materi tambahannya terlalu banyak untuk hamin satu lomba.
0: Oke.
1: Karena kami dapat lagi sekitar, wah banyak sih materinya untuk hamin satu lomba, satu buku lagi untuk dihafal dan besoknya diuji langsung saat lomba, dan waktu menghafalnya tidak banyak karena habis technical meeting baru bisa dihafalkan. Okay. Jadi waktu menghafalnya ya dari sekitar jam 7 malam sampai besok paginya menuju lomba.
0: Kok saya yang sesek ya?
1: Nah, ya.
0: Saya yang sesek ya, karena waktunya cuma segitu.
1: Iya, waktunya terlalu sedikit. Nah, mungkin karena waktu yang terlalu sedikit itu kan semuanya jadi pada forsir fokus ya di materi baru. Akhirnya ada beberapa materi lama yang dilupakan yang pada akhirnya tuh keluar juga di lomba. Oh. Dan juga karena terlalu forsir itu tadi, pada kurang istirahat gitu. Jadi pas lomba agak kurang fokus, kondisi tubuh kurang fit.
0: Sempat tidak mungkin ada apa namanya penyampaian atau mungkin usulan lah untuk nanti ini kayak mendadak sekali gitu, jadi gimana, atau tidak ada?
1: Bagaimana Kak?
0: Sempat ada tidak semacam protes dari mungkin sekolah-sekolah lain atau mungkin dari teman-teman Catherine juga, kalau ini kok si Hamin satu baru dikasih materi baru begitu?
1: Oh, sebenarnya tidak bisa ada protes karena memang itu teknis lombanya seperti itu.
0: Oh ya, oke. Okay. Wow, ini kayaknya berat sekali ya.
1: Iya, itu yang paling buat susah, tapi tantangannya kan di situ ya.
0: Oke. Nah, terus Catherine dan teman-teman itu kalau kemarin di tingkat provinsi itu memang meraih juara 3, tapi persaingannya gimana tuh? Apakah memang ketat atau persaingannya itu jauh sekali dengan juara 1 dan juara 2?
1: Persaingannya cukup ketat sih, Kak. Karena materi yang sudah diberikan itu kan sama, tinggal seberapa kuat kita menghafal itu dan menampilkan di perlombaan. Jadi kayak kita sudah saling tahu begitu materi yang keluar tuh apa, tinggal siapa cepat dan siapa yang berani untuk menjawab.
0: Oke. Wah, berarti memang itu kalau mau dibilang ya bukan kurang persiapan tapi mungkin kurang beruntung aja ya.
1: Iya.
0: Ya. Kalau di tingkat provinsi kemarin yang sempat meraih juara 1 dari mana, mungkin sedikit dibagikan juara 1 juara 2?
1: Juara 1 dari SMA S Regina Pacis Bajawa dan juara 2 dari SMA Negeri 1 Maumere.
0: Oke, ternyata. Terus yang ditakutkan SMA Negeri 1 Soe?
1: Dan ternyata SMA Negeri 1 Soe tidak ikut.
0: Oke. Berarti sempat lega juga sih, tapi ternyata ada persaingan juga dengan sekolah-sekolah lain begitu.
1: Soalnya si yang dari SMA Negeri 1 Maumere ini, mereka juga sudah meraih juara 2 di kali lalu. Jadi, wah, persaingannya ketat juga. Dari Regina Pacis juga, mereka alumni yang tahun lalu juga.
0: Oke, jadi memang persaingannya ketat sekali. Tapi kalau misalnya dari raut teman-teman, dari mungkin pendamping dan dari sekolah sendiri, gimana tuh merespon teman-teman Catherine juara 3 begitu?
1: Dari sekolah tentunya sangat bangga apapun hasilnya yang sudah diberikan ya, karena di saat itu juga dukungan dari sekolah sangat tidak main-main.
0: Oke.
1: Dan target mereka itu bukan hanya juara 1, tapi apapun yang sudah diberikan itu sudah hasil terbaik, karena mereka sendiri menjadi saksi bagaimana kami belajar dan mempersiapkan diri menuju perlombaan.
0: Oke, Catherine, itu gimana tuh antara persiapan dengan sekolah, mungkin waktunya atau dikasih kelonggaran?
1: Kalau untuk persiapan dan juga waktu dari sekolah, puji Tuhan, dari Romo Kepala, Romo Benyamin Seran sangat memberikan kelonggaran untuk kami, terlebih pada ujian. Jadi kami bisa mengikuti ujian susulan supaya okay. lebih fokus untuk perlombaannya.
0: Oke. Okay. Nah, ini apa namanya digelar setiap tahun berarti ya atau?
1: Iya, digelar setiap, setiap tahun, tahun perlombaan.
0: Oke, okay. Berarti Catherine masih ada kesempatan nggak dengan teman-teman untuk tahun berikutnya?
1: Masih ada kesempatan masih di tahun ada. Berikutnya.
0: Oke, okay. Gimana tuh? Ada nggak planning untuk tahun berikutnya atau memang ini sudah menyerah sampai di sini?
1: Tidak dong, tahun berikutnya sudah ada planning untuk harus lebih baik lagi. Kayak kita sudah punya pelajaran di tahun ini, apa yang harus kita buat, apa yang tidak boleh dibuat. Mungkin persiapannya harus lebih matang lah di tahun depan.
0: Oke, belajar dari kesalahan berarti ya.
1: Iya, belajar dari kesalahan.
0: Oke, nah Catherine, mungkin juga sedikit berbagi ya. Ini selain memang ini diperlombakan, empat pilar ini dilombakan, tapi mungkin dari kacamata seorang Catherine, kenapa sih anak-anak sekolah atau orang-orang muda Indonesia harus tahu empat pilar ini secara umum?
1: Kalau bagi saya sendiri, kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih anak-anak sekolah, kita harus lebih membuka mata kita dan melihat realitas hukum di Indonesia itu sendiri ya. Karena empat pilar ini sebagai dasar hukum, dasar negara, fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bagaimana jika kita sebagai generasi muda sendiri tidak bisa menyadari keberadaan hukum itu di kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita yang tidak melaksanakan hukum atau kita dikhianati oleh hukum, seperti itu?
0: Jadi memang kita penting untuk tahu ya. Artinya kalaupun kita tidak ikut lomba, kita harus tetap belajar berarti ya.
1: Setidaknya ada dasar-dasarnya yang kita ketahui, paling kurang mungkin dari undang-undang dasar kita bisa tahu isi undang-undang itu apa saja yang dilarang dan yang diperbolehkan, yang tidak diatur dalam undang-undang dasar tapi mungkin sudah ada peraturan lainnya. Jadi kita tuh punya fondasi yang kuat, setidaknya kalau ada yang melakukan kejahatan atau apapun itu, kita bisa mempertanggungjawabkan itu melalui hukum yang kita ketahui, hukum negara kita sendiri yang sudah kita pegang gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal undang-undang nih, itu kan kita menghafal tuh. Ada enggak tips seorang Catherine ketika membaca undang-undang, menghafal itu caranya gimana sih biar masuk semuanya ke otak?
1: Kalau saya menghafal undang-undang dasar, sebenarnya undang-undang dasar itu ada polanya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk pasal 1, dia membahas tentang negara Indonesia sebagai negara hukum. Jadi kita harus, itu kata pertamanya akan akan sama, walaupun tidak sama akan mirip, okay. Dan juga kata penghubungnya itu akan sama nanti. Jadi kita cukup hafal yang di tengah-tengahnya itu, kayak dari kata penghubung ini tuh mau lanjut kemana begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya mungkin gini, mungkin berarti untuk menghafal undang-undang sebenarnya itu mudah, yang penting tahu metodenya, begitu ya?
1: Iya, yang penting kita tahu metodenya.
0: Oke, itu kita sudah akan bisa untuk menghafal siapapun dia.
1: Siapapun dia bisa menghafal, intinya kita tahu metodenya. Kita semua hal itu ada polanya dan tergantung okay. kita mau mempelajari atau mencari pola dari hal tersebut atau tidak. Nanti pasti akan lebih gampang.
0: Oke, wah berarti luar biasa ya Catherine. Ini itu didapat dari mana sih pola itu? Dari pembimbing kah atau tiba-tiba muncul sendiri?
1: Karena sering membaca okay. buku undang-undang, akhirnya kita sendiri sadar. Kayak contohnya di pasal 1 ayat 1 bunyinya, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Aha. Terus nanti pasal 1 ayat 2 itu sambungan lagi kalau yang membicarakan tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Iya. Nah, bunyi pasal 1 ayat 3 itu nanti akan mirip dengan pasal 1 ayat 1 tadi, negara Indonesia adalah negara hukum. Kan kata awalnya mirip ya.
0: Oh iya iya iya iya, mengerti. Berarti sebenarnya kalau gini ya, kalau yang saya tangkap berarti misalnya dalam satu istilahnya undang-undang itu misalnya isinya satu kalimat tapi dibagi per beberapa pasal begitu ya?
1: Iya, dia lebih ke satu hal,
0: satu
1: yang
0: satu cerita mungkin,
1: tapi dibagi ke beberapa pasal
0: iya,
1: begitu.
0: Oke, okay. Berarti pantas ya, gampang dihafal. Nah, ini gimana nih?
1: Iya.
0: Sudah move on dari juara tiganya berarti ya?
1: Ah, sedikit belum.
0: Sedikit. Berarti belum ada nih planning untuk maksudnya persiapan untuk bicara untuk tahun depan begitu, atau sudah mulai sekalipun belum sudah ada planning ke sana?
1: Romo sendiri sudah buat planning untuk ke sana, tinggal nanti setelah masuk liburan pasti kita akan bahas lebih lanjut, karena mungkin tahun ini mau bimbingannya dimulai lebih awal untuk mempersiapkan yang lebih baik, kenapa tidak?
0: Okay, wow, ini keren sekali ya, Catherine. Kemarin kan Catherine dan teman-teman itu cuman bisa meraih juara 3, ada juara 1 dan ada juara 2. Adakah yang mungkin Catherine pengen sampaikan untuk juara 1, juara 2, semacam apresiasi kah untuk mereka?
1: Jujur untuk juara 1 dan juara 2 saya sangat sangat miss dengan kalian. Untuk Kesman sama Mere yang meraih juara 2 dan anak-anak Regina Pacis yang meraih juara 1, kalian perjuangannya hebat sekali, dari Flores datang ke daratan Timor untuk berlomba dan pulang tidak membawa tangan kosong. Membawa hasil juara 1 dan juara 2 itu sangat wow dan sangat keren. Dan untuk SMA Regina Pacis, kami tahu kalian itu sudah sangat-sangat terbaik, maka tampilkan apapun yang menurut kalian terbaik di tingkat nasionalnya. Apapun hasilnya, kalian tuh sudah membawa nama NTT sampai sejauh itu.
0: Asik, wow, keren, keren, keren. Saya sampai harus, saya terharu loh. Iya, karena teman-teman itu perjuangannya, saya walaupun kita sempat bercerita singkat, tapi saya tuh tahu perjuangannya kayak seperti apa, kayaknya berat sekali, dan bagaimana harus membagi waktu untuk belajar, untuk mengikuti, apalagi Catherine punya banyak kegiatan, terus mengikuti lomba ini. Wow, perjuangannya luar biasa, dan yang pasti suatu saat akan terbayar lunas pastinya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, Catherine, waduh. Kita tunggu ya prestasi-prestasinya yang lain, entah apapun itu, termasuk LCC tahun 2027 nanti. Semoga bisa, apa yang diimpikan bisa tercapai nanti ya.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Oke, okay, untuk 2027 sedikit apa namanya, teman, kelompoknya dirubah, ditambah, atau tetapi kelompok yang lama? Mungkin ada bocoran?
1: Kelompoknya nanti pasti akan ditambah, karena ada 3 kakak kelas yang nanti sudah tamat dan pasti akan digantikan oleh adik-adik kelas atau mungkin teman-teman seangkatan, nanti dilihat lagi, di-vote lagi mungkin, atau sistem pemilihannya agak berbeda tergantung Romo dan guru-guru.
0: Oke, ya baik ya. Berarti mungkin ini adalah apa namanya, ujian tersendiri bagi Catherine dan teman-teman untuk bisa lebih baik lagi di tahun berikutnya, kira-kira begitu ya.
1: Ya, mungkin ya, menjadi bahan refleksi lagi untuk tim.
0: Oke, okay, tapi sampaikan salam saya untuk teman-teman yang luar biasa, kalian hebat, untuk Romo dan untuk semua pihak sekolah yang sudah mendukung penuh Catherine dan teman-teman di lomba ini, yang ya, pasti bahwa apapun yang sudah diusahakan semuanya itu sudah tulus dari hati, dan pasti akan mendapat yang terbaik ke depannya, dan ada hikmahnya juga kemarin setelah juara 3.
1: Puji Tuhan, nanti disampaikan. Terima kasih sekali. Okay.
0: Baik, Catherine, terima kasih untuk waktunya sore ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Kami tunggu ya prestasi-prestasi yang lain. Kalau misalnya ada, langsung di-share biar kita berbagi ya, berbagi selain apa namanya, berbagi di luar, mungkin juga berbagi lewat RRI bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain juga, Catherine.
1: Amin, amin.
0: Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Salam untuk yang ada di Kupang juga, semuanya yang lagi berlibur.
1: Okay. Siap, siap. Terima kasih.
0: Oke, selamat sore, Tuhan berkati, Catherine.
1: Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Selamat sore.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

suara ceria di Pro 2 FM.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Eh, enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

walaupun sukses diselenggarakan sepenuhnya di tahun 2026, namun FIFA saat ini juga tengah berpikir ya bagaimana caranya untuk menambah tim menjadi 64 tim di Piala Dunia 2030, teman Pro 2 ya. Nah, alasan FIFA menurut Presiden FIFA Gian Infantino bahwa setiap negara punya kesempatan untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia, maka dari itu penambahan ini harus terus dipertimbangkan ya. Dan karena ya merasa bahwa semua negara penting, makanya penambahan tim ini masih akan dipertimbangkan lagi apakah akan ditambah menjadi 64 tim pada 2030 ataukah tidak. Kita tunggu saja.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi

Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

sore ceria di Pro 2 FM.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
1: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman berdua ya. Balik lagi di Jaga Malam. Dan sekarang kamu lagi ditemenin sama email yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai di jam 12. Dan di hari Senin ini seperti biasa teman berdua, kita mau ngobrolin soal energi terbarukan di jam 7 ini. Tapi sebenarnya apa sih energi terbarukan ini? Nah, ini tuh adalah sumber energi yang mana ini berasal dari alam dan punya kemampuan untuk pulih kembali secara alami dalam waktu singkat. Jadi pasokannya itu gak akan pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus dan berulang kali. Berbeda nih sama bahan bakar fosil ya, seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam, yang mana itu membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk dan nanti tuh akan habis pada masanya. Sedangkan energi terbarukan itu memanfaatkan proses alam yang berkelanjutan gitu. Nah, energi terbarukan tuh seperti apa sih kira-kira? Nah, itu tuh kayak misalnya yang dekat sekali dengan kehidupan kita yang kita tidak bisa kalau dia itu tidak ada, energi surya, matahari ya teman berdua. Bisa menggunakan panel surya kayak fotovoltaik gitu untuk bisa nangkap sinar matahari dan mengubah si sinar matahari ini menjadi energi listrik, atau menggunakan kolektor panas untuk sistem pemanasnya. Habis itu energi angin, abis itu ada juga energi air dan energi panas bumi, udah kayak avatar ya teman berdua ya. Terus juga selain keempat tadi juga ada biomasa namanya. Ini energi yang dihasilkan dari bahan bakar bahan-bahan organik kayak misalnya limbah pertanian, kayu, atau tanaman khusus kayak kelapa sawit yang diolah menjadi biodiesel ya guys. And kira-kira nih sampai detik ini kan pasti kita udah email udah bilang tadi ya, itu adalah energi tata surya, energi surya alias matahari, terus angin, air, mana itu penting banget teman berdua. Nah, sebenarnya apa sih pemerintah, langkah pemerintah yang udah dilakukan hingga saat ini? Jadi pemerintah Indonesia juga sekarang lagi mengambil langkah agresif nih dalam mempercepat transmisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan, kayak misalnya pembaruan target kebijakan energi nasional ini lewat peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2005. Terus juga ada akselerasi pembangkit EBT, pemerintah mempercepat pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Terus juga memperluas infrastruktur jaringan, insentif fiskalnya untuk investasi hijau. Ini menarik investor ya di sektor EBT itu tadi teman berdua. Dan memang mau buka sesi diskusi nih buat kita semua, buat teman-teman mungkin yang mau berkomentar sedikit. Kira-kira nih kalau pemerintah sudah gencar untuk si energi terbarukan ini, apa sih kira-kira mungkin yang bisa dilakukan oleh anak muda gitu untuk ya bantu kecil-kecilan lah kayak gitu ya guys ya. Kira-kira apa nih, kamu bisa kirim komentar kamu bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Sambil nungguin respon kamu teman berdua, kita dengerin lagunya Public with Make You Mine. So here we go.

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada. Cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditor secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Megoa-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

malam. Jangan galau malam-malam.

Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Bareng sama Ellen and Edith di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edith ya.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
1: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua nih.
3: Selamat malam.
2: Supaya dia dari tadi misalnya kayak, lagi opening terus kayak, kata siapa. Udah 3 kali keluar.
3: Foreshadowingnya keren.
1: Iya, suka. Bener kan?
2: Iya,
1: elah. Penyiar bro.
2: Malam hari kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
1: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
3: 10, baru tanggal 10 ini. 10
1: kemarin ya?
3: Jadi baru berapa sih, ketiga? 3-4 hari ya?
2: Iya,
3: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
2: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
3: Iya.
2: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
3: Annoying ya?
2: Iya, lumayan annoying nih.
1: Annoying ya.
2: Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
3: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempat ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
2: Teorinya dari situ.
1: Benar.
2: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
1: Karena kayaknya tadi
2: ya. Benar.
3: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
2: Iya.
1: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
3: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
1: Itu gokil banget sih.
2: Itu badminton nih jago dong.
3: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
2: Seorang Yoza Ganta.
3: Cuman Yoza ini aku gak bilang Kak Yozanya aja ya, cuma maksudnya
2: seorang Yoza
1: secara
2: Ganta.
3: Secara general.
2: Kaget gitu.
3: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line iconic kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
1: Aduh, kok gitu?
2: Gak maksudnya kata
3: personal
2: siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
1: Bisa
2: banget karakternya.
1: Bener, gitu.
3: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
2: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
3: Yes, betul.
2: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
1: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
3: Itu saya juga nggak tahu ya tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
1: Bener.
3: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
2: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
1: Cheat code-nya.
2: Cheat code-nya harus ada orang baru.
1: Baru. Benar.
2: Iya iya. Menarik menarik menarik menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
1: adakah selip-selipan iya, gitu kan?
2: Kayak curhat gitu sedikit.
1: Nitip cerita dong.
2: Iya dong, gitu.
3: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
1: Iya, bener, bener, bener.
3: Ada.
2: Ada.
3: Jadi semuanya kan relate ya sama ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
2: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
3: Positifnya di sana gitu. Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya, neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
2: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
3: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
1: Jadi seru
3: sangat,
1: sih.
3: Wah, nice, bikin nice, refresh nice banget.
1: Bener sih, bener.
2: Waktu itu kemana?
3: Aku waktu itu berarti ke Malai.
1: Berapa hari?
3: Aku ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
1: Weekdays.
3: Weekdays.
1: Bener.
3: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
1: Itu seru banget sih.
3: Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
2: Bener sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
3: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Benar.
2: Lu tau gak sih Dit ada lagunya?
1: Apa tuh?
2: Kamu ke Taiwan.
1: Kamu ke Taiwan.
3: Gak nyangka loh.
2: Sorry. Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
1: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
2: Benar
1: gitu kan? Kata Tiffany.
2: Kata siapa?
1: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenanga. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes.
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hei, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Ay, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya?
2: Aku SMA, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016.
0: Yeah.
2: Wow.
1: Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Yeah. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Wow.
2: Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan, jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Bener.
2: Cuman pernah loh Kak, aku bikin konten soal ini.
0: Yeah.
2: Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Gak selamat, kameramen tidak selamat.
0: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak.
2: Iya, betul. Ya,
1: ternyata sama juga nih Kak Tiffany. Iya.
0: Bener.
2: Enggak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering enggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering enggak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu.
2: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman di kasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya. Meskipun
2: geradakan
1: tapi tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Betul. Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Iya, Puncak mas. Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue nggak bisa sama tanpa lo gitu gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini nggak ikhlas.
0: ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga seru.
0: Bener sih, si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri, dunia emang barengan kan? Enggak
0: juga, bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau memudahi tuh kayak, lihat loh lu gak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, nah, itu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Betul. Walaupun nangis-nangis dikit. Iya, iya.
1: Ya, gue bisa kok, gue bisa. Gue bisa kok.
0: Iya, gue lu bisa. Siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Tapi tetap nangis. Tetap nangis. Ya gak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul, jangan bergantung sama orang lain bro.
1: Harus, harus, ya, harus kan? Banget. Gitu.
0: Bener-bener.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih, sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih?
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya. Gitu.
2: Aku juga bilang.
1: Oza.
2: Tiba-tiba NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Okay.
2: Gitu. Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih.
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
1: Dangdut.
2: Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: tinggal manjat-manjat loh. Yang naik-naik ke atas loh.
2: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu ya.
0: Bener sih.
2: Cocok gitu.
0: Bener.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk ya, udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Udah patah hati dulu.
1: Karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya, secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rate Kamga tuh jadi vocal director?
2: Enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga
1: gitu. Kamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih.
1: Oh.
0: Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese.
0: Oh.
2: Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Enggak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang ternyata.
2: Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang.
0: Oh,
2: ipar mungkin tahu kali ipar aku ya.
1: Oh, iya.
2: Ipar aku orang Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanan enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: Nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi.
0: Iya.
1: Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya bener.
1: Karena
0: siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti Karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak ya? Terima kasih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti
0: belum nemu.
2: Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
1: Sabar.
0: Belum nemu.
1: Ya, belum nemu, belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya
1: ya.
0: Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo, masih di MLC
2: Music Live Chat. Masih barengan sama Tiffany Kenangan. Yuhu.
1: Alright. Ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenanga, menjadi warna apa ini?
3: Warna.
1: Kan ada tengil-tengilnya, iya kan?
3: Sebenarnya bisa warna merah.
1: Oke. Okay.
3: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Oh.
1: Memar tuh memar.
3: Jadi kalau memar iya, kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
1: Iya benar-benar.
3: Memar
1: bener.
3: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu lavender. Iya.
2: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
1: Wangi nih.
3: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
1: Iya iya benar-benar.
3: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
2: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
3: Ya suka nempel di casting gitu.
2: Sama di kuku suka hilang tuh.
3: Iya, sama.
2: Iya, iya, iya.
3: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna-warna okay. Berani gitu.
1: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu
3: yes,
1: ya.
3: Betul.
1: Seru.
2: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
3: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
1: Bener.
3: Mungkin maksudnya satu.
2: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
3: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silakan
1: itu,
3: aja.
1: Itu
2: jawabannya.
3: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
1: Bener.
3: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
1: Betul.
3: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
2: berapa kali nih, berapa kali
1: anggap aja berapa kali ya,
3: sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri aku lebih baik sendiri gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
1: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
2: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
3: Semua orang bisa move on.
1: Iya benar.
2: Bisa move on.
1: Benar.
2: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
1: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
3: Kauza
1: bagian
3: ya,
1: ref.
2: Aduh, versinya Uza tapi.
3: Refnya ya?
1: Iya.

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang
0: tuh. Sorry. Hei, gagal.
1: Berusaha ngangkat lagi.
2: Kok. Aura loss tadi ya.
1: Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
0: Oke. YouTube apa tuh? Cek. Bisa dicek
2: di mana? Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga, dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini di Pro 2.
0: Betul.
2: NRI. Seluruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu buat kata siapa ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
0: Yes.
2: Tidak sama sekali.
1: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
1: Versi Oza, Orza fashion, Orza version.
0: Iya benar-benar. Gak usah kayaknya, gak usah.
2: Oza Kenanga gitu ya.
1: Agak aneh.
0: Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya, bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
1: Betul,
0: jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP, lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produser.
0: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye.
3: Music Life Chat.

0: jadi. Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Enggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
0: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
2: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
0: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
2: Justru sekarang sekolahnya kehidupan, namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple, biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Ya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua masih di Jaga Malam. Dan ini saatnya kamu buat request lagu-lagu kesukaan kamu. Boleh banget kirim lewat nomor WhatsApp kita teman berdua di 0851-3728-7493. Bisa lewat Facebook dan juga Instagram. Langsung drop lagu kesukaan kamu dan bakal kita puterin. Bisa di IG @rri_pro2. Tambua. Emel tunggu requestan kamu teman berdua sampai di jam 11 malam nanti ya.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti, pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah. Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu. Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan. Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya, kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

Aduh, teman berdua pokoknya galau banget deh si cowok berdua ini, malah collab lagi ya. Fabio Acer sama Semi Simorangkir, teman berdua, bisa kah? Bisa nggak sih? Kayaknya bisa deh. Kita usahakan harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, teman berdua. Yes, and lagu ini tadi di request sama teman kita yang tidak mau disebutkan namanya, katanya lagi galau banget, jadi mau denger lagu galau biar galaunya tuh maksimal ya, teman berdua. Buat kamu yang mau ngegalau juga, soalnya kita nggak mau galau-galau sih malam ini, cuman nggak apa-apa lah ya teman berdua, namanya juga hidup butuh kegalauan, butuh kebahagiaan. Jadi udah, kamu request lagu kesukaan kamu lagi nih di nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Next ada Honey featuring Becca, teman berdua, with Location Unknown.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Mampu dua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Imel Titi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

to jam like non-stop, just music.

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam mimbar agama Katolik Renungan Pagi bersama saya, Wens Lakamnasih, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara. Mari kita buka renungan pagi kita ini dengan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ambil Alkitab. Kita buka Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Terpujilah Kristus. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan butuh jawaban kita dengan cara bertobat. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi mengingatkan kita bahwa berkat dan mujizat yang melimpah tidak ada artinya tanpa pertobatan sejati. Tidak pantas kita cuma menjadi penikmat kasih Tuhan, tetapi tetap keras hati, egois, dan tidak mau mengubah hidup menjadi lebih baik. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menegur dengan keras kota-kota seperti Korazin, Betsaida, dan Kapernaum. Sebab di kota-kota inilah Yesus paling banyak menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Namun kota-kota ini cuma melihat kuasa dan mujizat yang dilakukan Yesus sebagai tontonan dan hiburan rohani saja. Alasan yang paling dalam adalah kota-kota ini sudah begitu rasa aman dan nyaman karena selalu dekat dengan Yesus. Tetapi sangat disayangkan bahwa hati dan pola hidup mereka tidak pernah berubah. Padahal yang Yesus inginkan adalah hendaknya kota-kota ini melakukan pertobatan sejati atas kuasa dan mujizat-mujizat yang mereka lihat, saksikan, dan rasakan bersama Yesus. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, Yesus memberi peringatan keras kepada kota-kota tersebut, Korazin, Betsaida, dan Kapernaum, dengan membandingkan mereka dengan Tirus,
Sidon, bahkan Sodom. Kota-kota kafir ini dihukum karena kejahatan mereka. Namun karena kuasa dan mujizat yang sama, kota-kota kafir ini telah lama bertobat. Satu pertanyaan refleksi untuk kita. Bagaimana mungkin orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan tetapi masih lebih bebal, keras hati, dan tidak mau bertobat daripada orang kafir yang belum mengenal Injil? Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, bacaan Injil hari ini, Yesus sedang menyadarkan kita untuk tidak hanya mengejar mujizat, untuk tidak hanya mengejar berkat dan rahmat, tidak hanya mengejar kebahagiaan dan sukacita, tetapi harus disertai nada syukur dan doa, merayakan Ekaristi, bertobat dan berugah hari, rendah hati dan mampu memaafkan, memohon kekuatan Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan dan masalah hidup kita. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya ingin melimpahkan berkat-Nya kepada kita begitu saja, tetapi menuntut jawaban kita dengan tulus dan bebas. Sebab Tuhan ingin membentuk karakter kita, kelekatan rohani dan pertobatan kita. Kita hendaknya tidak cuma menjadi penonton kabar baik dari Tuhan, tetapi membiarkan firman Tuhan mengubah hidup kita, cara hidup kita, tutur kata kita, sikap dan perilaku kita. Dan kita fokus, arahkan pikiran dengan jernih dan hati yang tulus untuk mengasihi sesama dan saling mengasihi dimanapun kita berada. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya, pertobatan sejati tidak bisa ditunda. Semakin banyak kebenaran dan kasih yang kita dengar dan terima dari Tuhan, semakin besar pula tanggung jawab kita di hadapannya. Mari buka hati selebar-lebarnya, bukan hanya untuk menerima anugerah, tetapi juga untuk merendahkan diri dan berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Semoga. Demikian renungan kita hari ini, dan mari kita tutup dengan doa bersama. Marilah kita berdoa. Allah kami yang maha baik, terima kasih atas segala berkat dan kebaikan yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Ampuni kami jika selama ini kami sering mengeraskan hati atau hanya mencari kuasa-Mu tanpa pertobatan sejati. Berikan kami hati yang lembut, yang sungguh-sungguh mau bertobat dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan memberkati.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Selamat pagi teman Pro 2.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: dan selamat pagi teman Pro 2.
1: ...99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi.

Jumpa lagi bareng sama saya Adelia di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, Kak Adelia pagi ini suaranya kenapa? Kok serak-serak gitu? Jadi Adelia tuh suaranya lagi, aduh parah banget ya teman Pro 2 ya. Beberapa hari ini Adelia tuh lagi sakit ya, pilek, batuk, demam ya. Jadinya suaranya berubah ya. Jadinya ngebas banget ini kan ya teman Pro 2 ya. Dan ya gimana tidurnya semalam ya. Kita gak usah ngomongin suara lagi ya teman Pro 2, di skip aja. Dan semoga kamu nyenyak ya. Atau malah kebangun nih jam 3 pagi gara-gara kepikiran chatnya yang cuma di read doang. Aduh sakit tapi tidak berdarah ya. Jadi buat kamu yang jam 6 pagi ini sudah rapi, sudah wangi, siap-siap ke mana nih, ke sekolah, sudah mulai sekolah lagi ya, ke kampus atau tempat kerja, big applause buat kita semua. Tapi buat kamu yang masih goler-goler di kasur sambil scrolling TikTok, ayo bangun, cuci muka dulu ya. Masa depan kamu tidak bakal cerah kalau cuma dijemput lewat mimpi ya. Nah kita ngomongin soal pagi-pagi, biasanya aktivitas kita apa sih pagi-pagi begini teman Pro 2? Kalau Adelia sih mungkin ngapain ya? Scrolling ya? Atau sudah, oh lagi masak ya kayaknya nih. Atau kamu ada yang lagi sibuk cari kaos kaki yang sebelahnya hilang? Atau mungkin kamu lagi panik nih, aduh kunci motor di mana ya? Atau ada juga nih yang tiap pagi aktivitas utamanya adalah mencari hilal jodoh yang tidak kunjung kelihatan. Aduh, dan tenang aja, kamu merasa jalur dating app sudah buntu, atau jalur dicomblangin teman juga sudah buntu, atau jalur sepertiga malam belum mempan juga, mungkin kamu harus coba cara unik dari negeri ginseng teman Pro 2. Adelia baru saja baca berita yang viral. Jadi di Korea Selatan, puluhan cowok dan cewek lajang alias jomblo-jomblo berkualitas ya ikutan program cari jodoh, tapi tempatnya anti mainstream banget. Bukan di klub, bukan di kafe estetik, melainkan di kuil Naksansa. Bayangin, cari jodoh di kuil Buddha teman Pro 2. Tidak main-main ya. Acaranya tuh diawali dengan jalan bareng keliling kuil sambil menikmati udara segar. Mirip-mirip lah ya kalau kita jalan-jalan pagi di lapangan mungkin ya. Terus mereka lanjut ke sesi minum teh bareng. Dan yang paling epic percakapan mereka dipandu langsung sama para biksu di sana. Wah, kalau di sini mungkin dipantau langsung sama mentor spiritual ya, biar tidak ada yang modus kelewatan. Tapi dipikir-pikir keren juga sih, di saat anak muda lain sibuk nge-swipe kanan kiri sampai jempol keriting, mereka milih jalur tenang teman Pro 2. Cari pasangan sambil healing dan nenangin jiwa. Siapa tahu pulang-pulang tidak cuma bawa pacar, tapi juga bawa kedamaian batin. Nah, double untung ya kan. Nah buat anak-anak muda, teman-teman Pro 2 yang masih jomblo, terinspirasi tidak sih? Siapa tahu nih besok ada yang bikin konsep cari jodoh sendiri. Mungkin ajak nancak apa nih, Gunung Lakaan mungkin, Pulau Fehan mungkin, atau minum boba di Simpang Lima sana. Kreatif dan langsung sunset dapat jodoh ya kan. Oke, itu dia informasi viral pagi hari ini. Biar pagi kamu makin adem dan tidak mikir status terus, ada 5 puterin satu lagu yang hangat banget buat menemani aktivitas kamu pagi hari ini. So, Adelia masih terus menemani kamu sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Don't go anywhere, saya tun terus di 99,8 MHz.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan saya Delia masih menemani pagi kamu yang penuh warna dan pastinya makin seru dong ya. Gimana, udah pada sarapan belum nih? Jangan lupa ya isi energi dulu teman Pro 2. Biar kuat menghadapi kenyataan ya, kalau dia cuma anggap kamu teman biasa. Kepala curhat ya. Oke, pagi-pagi begini Adelia tuh suka banget nih kasih kamu info-info yang lagi hot ya, lagi viral banget dan benar-benar bikin geleng kepala teman Pro 2. Ini soal etika di tempat umum yang kayaknya masih sering dilupakan ya sama sebagian orang. Jadi kemarin tuh rame banget di media sosial video seorang cowok yang dengan santainya nge-vape alias ngisap rokok elektrik di dalam gerbong KRL rute Cikarang Angke teman Pro 2. Bayangin, di dalam kereta yang tertutup ber-AC dan banyak orang, dia tuh malah asik ngembusin asap vape-nya. Berasa gerbong keretanya punya nenek moyangnya sendiri kali ya. Kesel tidak sih dengarnya teman Pro 2? Jelas saja tindakan egois ini langsung memicu reaksi keras. Petugas KAI komuter tidak tinggal diam dong teman Pro 2. Mereka langsung gerak cepat melacak pelaku pakai sistem CCTV analitik ya, yang canggih banget. Dan tebak apa, pelaku akhirnya berhasil diamankan pas dia mau naik kereta lagi di stasiun Klender Baru. Nah ini dia akibatnya kalau nekat melanggar aturan demi kelihatan keren tapi zong ya. Dan pihak kereta api Indonesia komuter langsung kasih sanksi super tegas, yaitu si pelaku di blacklist alias dilarang naik KRL seumur hidup. Waduh, auto jalan kaki atau cari tebengan selamanya tuh kalau mau bepergian ya. Lagian dari dulu kan udah jelas banget kan aturannya, kalau seluruh area dan perjalanan komuter lain itu adalah kawasan bebas asap rokok, termasuk rokok elektrik. Ya ampun, ada-ada saja ya buat kita anak muda teman-teman Pro 2. Kejadian ini wajib banget jadi pelajaran ya. Mau sekeren apapun gaya kamu, mau semahal apapun vape atau pot kamu, please banget tahu tempat dan situasi. Jangan sampai demi ego sesaat teman Pro 2 kamu malah mengganggu kenyamanan orang lain ya. Kenyamanan orang lain malah dikorbankan, terus ujung-ujungnya malah merugikan diri sendiri sampai kena blacklist seumur hidup. Malunya tuh lu sampai ke ubun-ubun ya. Jadi ayo jadi generasi yang cerdas dan saling menghargai di ruang publik teman Pro 2. Daripada ngebule tidak jelas di tempat yang salah, mending kita dengerin yang seger-seger dulu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: pagi teman Pro 2.
1: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Jam sudah menunjukkan pukul 7 ya teman Pro 2 ya. Matahari sudah mulai tinggi nih di ufuk timur ya. Tandanya semangat kita juga harus makin naik dong ya. Nah, yang tadi jam 6 masih mager-mageran, sekarang sudah tidak ada alasan lagi dong buat peluk guling. Sudah harus wangi, sudah harus siap jemput rezeki. Tapi ya kalau dipikir-pikir matahari makin tinggi, tapi kok status kamu masih tetap sendiri saja. Bercanda ya guys ya, biar tidak tegang-tegang amat pagi-pagi begini. Semangat-semangat. Oke, okay, selain informasi yang lucu dan seru, pagi ini Adelia juga mau ajak kamu semua untuk sejenak peduli dan pasang empati kita sama berita yang cukup serius sekaligus memprihatinkan dari tanah air. Baru-baru ini jagat pulik publik lagi dihebohkan dan dibuat miris banget sama kasus kekerasan seksual parah yang menimpa seorang remaja perempuan di Sampang, Madura. Korban yang masih di bawah umur ini mengalami ruda paksa oleh 27 orang pelaku. Angka yang benar-benar bikin kita geleng kepala dan ikutan sakit hati ya, tolong Pro 2 ya. Kasus tragis ini langsung dapat perhatian serius dari pihak DPR RI, anggota Komisi 13 ada Pak Mafirion, dengan tegasnya meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk segera turun tangan memberikan perlindungan super maksimal. Beliau menegaskan kalau korban dan keluarganya tidak boleh berjuang sendirian menghadapi trauma seberat ini ya. Negara harus hadir total, mulai dari memberikan perlindungan fisik, pendampingan hukum, layanan medis sampai pemulihan psikologisnya teman Pro 2. Karena penanganan kasus keji seperti begini suksesnya bukan cuma diukur dari seberapa cepat semua pelaku ditangkap, tapi seberapa mampu kita memulihkan masa depan sang korban teman Pro 2. Aduh, dengar berita ini tuh Adelia langsung tarik nafas panjang ya teman Pro 2 ya. Tentunya kita berharap banget proses hukumnya berjalan seadil-adilnya dan korban mendapatkan pemulihan total. Nah teman Pro 2, ini juga jadi pengingat buat kita anak muda untuk selalu menjaga satu sama lain ya, menciptakan lingkungan yang aman dan berani bersuara kalau melihat ada tindakan yang tidak beres di sekitar kita. Dan itu dia informasi pagi hari ini. Saya Adelia Manik masih terus menemani kamu teman Pro 2 tentunya sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Don't go anywhere, stay tune terus di 99,8 MHz.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

bagi teman produa. Masih dari Gracia Altari dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Hai hai halo. Hal-hal hai. Masih semangat dong ya pastinya teman Pro 2 dan sudah pukul 7:58 menit ya. Semoga matanya sudah melek total ya. Apalagi matahari atom buas ya pagi hari ini sudah mulai ngintip di balik jendela ya. Mungkin dia sedang berteriak, sudah saatnya mandi nih, ya bangun. Oke, nah teman Pro 2, kita ngomongin bulan Juli begini, suasananya itu kan identik banget nih ya sama yang namanya tahun ajaran baru. Yaps, adik-adik kita, anak-anak kita yang baru masuk TK, SD, SMP atau SMA lagi pada sibuk-sibuk nyanyi ikutan MPLS nih. Kebetulan banget nih Adelia baru saja dapat info keren habis ya. Seorang psikolog anak dan keluarga, Ibu Arijani, ternyata beliau menekankan kalau kehadiran orang tua di hari-hari masuk awal sekolah itu penting sekali loh. Karena masa-masa awal sekolah itu kan fase perubahan yang gede banget ya buat anak-anak. Mereka butuh digaransi teman Pro 2, butuh diyakinkan kalau lingkungan baru mereka tuh aman dan nyaman lewat sosok dewasa yang mereka percaya. Tapi nih buat para orang tua yang super sibuk atau mungkin lagi kerja shift dan tidak sempat menemani, tenang saja, jangan langsung merasa bersalah ya. Kata ibu psikolog ya, kalau ayah atau ibu berhalangan hadir, kita bisa banget diminta tolong ke figur pengganti yang udah deket sama si anak. Bisa om, tante-tante ya, bukan tante Gira ya, maksudnya tante kandung ya. Atau bisa juga kakek atau nenek yang paling esensial. Itu bukan siapa yang nganter, tapi kehadiran sosok yang bisa kasih rasa aman ke anak, biar mereka tuh makin pede beradaptasi. Benar banget sih ini ya teman Pro 2 ya. Jadi ingat zaman dulu pas pertama masuk sekolah, aduh rasanya tuh deg-degan parah kalau tidak lihat muka orang tua di pagar sekolah ya. Berasa mau ditinggal ke planet lain teman Pro 2 ya. Aduh, jadi merindukan masa-masa itu ya. Nah buat teman-teman Pro 2 yang punya adik atau keponakan yang baru mulai sekolah minggu ya, sekolah minggu lagi, sekolah hari ini, ayo disemangati dan ditemani biar mereka makin semangat belajarnya ya kan. Nah itu dia informasi pagi hari ini. Dan pastinya agak mewek juga ya buat para orang tua yang mau mengantar anaknya ke sekolah. Aduh, nah tidak terasa kamu sudah sekolah aja nih. Perasaan kemarin masih digendong-gendong ya. Sedih banget sih ya teman Pro 2 ya. Tapi mau bagaimana lagi, namanya kan menuntut ilmu ya, demi masa depannya yang lebih cerah gemilang lagi ya teman Pro 2 ya. Oke, itu dia informasi pagi hari ini dan saya Adelia masih terus menemani kamu di sini teman Pro 2. Tentunya sampai dengan pukul 10 pagi nanti, jangan pindah frekuensi ya. Stay tune terus di Pro 2 FM Atambuah, teman terbaik kamu.